Akas Fani Truchanpur hits he FM megahertz zakhat lakhat poinli ako na hongki phong thado program hi tunil ha hi munchum choma ko na lunglen la pathin wa chaila ngai nom ta ta hongki de thlen ho ingai de wa hi ama spanin ngai tau hite district headquarter tuibung hon pathin wa chaila sa u gamnom ta tila angai noma ahindai thlena hi le Deep Hailina Chonghoi.

tuni tha adinga munchom choma kona pathin wa choila deilhen ingei thewi chan chu hi akaswani churchanpur zingzing ka ting neilam hangsing le aloi hon pathin wa choila ngai nom umta ta asa ho ingai diwa hi tuni tha ni dan segia hlen to honin ipha u hi chen hin akichai tai muntina thado program ngai zo si mangpha.

Akaswani chuchan po tunita tanggam ging kilom hunse kagui kampawa digong lepo tiapan panala ingay tihaytan ahi tuan lautan kim apan lemal som kim apanin voice of unheard voice haulim na markampawin inangay hiting.

0: zona atop nataka dingin ei nu mei chan pui hai kuma shilnum inei hai dam alom pal
1: akaswani chu chan po ni ta dagele minit som lelenga hongin to kitonin delhi apana lak son hindi pawa thutak lakhom ngai yang na le sapau thutak lakhom inanga hiding